Spending the tea about me, take us and the giro, yet you are a kid with me on a. One on a pendigiron, the menna met the men. In the tain of a yakara, on one tain katuana, punta to one the better one way, no one mill. Gana hara bata, ye ye ye giron, the jaraki, ye, or tata para. Taitan bet the tanninga, tarponi, at one at the one at one, the tea awakwa. One tain karawan tapu boki, a punta to one better one way, no one mill to amata. Kataya re re re kupa kona ata tenan karikina ayara na kipa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam o e kona antara nipaka ubum ke nima tenten. A e te ipukin arms ke tapon nangam o kona nori apa ingore ke toa kona makinta te matenten na kona tapon nangam arduwana. O S e te ipukin speech o e kona anapa nipure na ki S na paro nam kakarapakao. Taking action kita akan tentu tua tu makulin tetapi awak mantu awak wa kan arah apa iya kau nuri apa ini kau nak tanya ni kan kita akan ni awak aku terbunyi ya tuan tuan tuan kan arah apa ibu buat ni nak kan kita ni pak kau kau nuri untuk mende tuan betul makau kroy kau wa terbunyi ni betul tuan tuan tuan ya kita tagi kan awak diminisi awak aku anda pak amuk kau makuli enak kau nak kau beri dekat kau nampai nak kau meong tuan

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Hey, I've never been in Nauri Nation Tungaru. You're on Aotearoa. Hey, you're a programmer. I can't wait to meet you. You begin kwa amiwaki. You begin karekean te turunupai. You're on Nauri, na kwen narune katina pa. Te poye de kangai kan te te yo anangkane kan siya mangkami te yeyo. Aron te relationship inanon te poye te family ke te kainga. Inanon te kainga o apuni ye itanam mo sinam. Angkane anangari kina siya ngkwe o atarim mo maanam. O imi atarim mo maanam kane kamayin. Angkarang emang hari kengkan je, awak tak kengkan je nak buat ni dia kamu kalau kau ini nanti terkain. Awak ada nak kengkan tu kalau kengkan je, buat awak buat ni macam ni, kau tak boleh ni kita kebuskan ni. Oh, yang ni kita kengkan je, ia terin mana mod, terin silam, atau terin tanam. Ada nak kengkan je buat nak nangkus kita nak nanti. Oh, satu kengkan je yang ni terat terin mana. Awak ini semua yang kau order ke? Kan ni arun cerita kini arun tu bayar ni, dipilih baik kerawa. Panah kita nak ni kerun mesin na, tahu arun nak kan ni bawa ini ni ni kau buat apa dia? Tu korang ke kah kamarai? Oh, cari muat mana malang ni kerawa ke poten arun buat ni kau ini arun tu su. Oh, kan ni dari kita kan kami cari muat Oh, kemana ngajin? Awak ada nak ingat ni nak kan aku ini nanti suruh kan ni buat kau tak bumi